Tazkirah Malam Munajat 9.30 minit pagi. Sementara 9.45 minit pagi, kita akan mengikuti Lakastah Menghafal. Itu rancangan-rancangan telah pun disediakan di sepanjang pertemuan kita di Salam Doha untuk waktu ini hinggalah ke pukul 10 pagi. Untuk seterusnya, mari kita sama-sama membaca bacaan Surah Al-Waqi'ah.

Tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, Tuhan yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu Rasul Allah. Ya Allah, jadikanlah aku dari golongan orang yang sentiasa bertaubat kepadamu, dan jadikanlah aku dari golongan orang yang sentiasa menyucikan.

Lakastah menghafal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam edisi kali ini, katanya akan menghafal 10 ayat terakhir daripada surah Al-Kahfi. Dan untuk hari ini, katanya akan menghafal ayat ke-105.

0: Mereka itulah orang yang kafir kepada ayat-ayat keterangan Tuhan mereka dan pertemuan dengannya. Maka sia-sialah amalan-amalan mereka, dan kami tidak akan melakukan penimbangan, yakni penilaian terhadap yakni amalan-amalan mereka pada hari kiamat.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Lakastah menghafal. Pengenalan Surah Al-Kahfi. Surah ini adalah antara lima surah yang memulakan ayat dengan Alhamdulillah, yaitu Surah Al-Fatihah, Surah Al-An'am, Al-Kahfi, Saba, dan Fatir. Ia dinamakan Surah Al-Kahfi yang bererti gua, atau Ashabul Kahfi yang bererti penghuni-penghuni gua. Surah Al-Kahfi mempunyai banyak kelebihan, seperti mana yang disebut dalam hadis-hadis sahih. Antaranya hadis yang diriwayatkan daripada Abu Darda radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya sesiapa yang hafaz 10 ayat dari awal surah Al-Kahfi, dia terpelihara daripada Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Lakastah menghafal. Sekian untuk hafalan kali ini. Assalamualaikum. Lakastah menghafal.

0: Kini, inovasi terbaru. Aplikasi mobile RTB Go.
1: Mudah, ringkas dan pantas.
2: Sekarang, bis kita boleh online melalui RTB Go pada bila-bila masa, walau di mana juga berada.
0: Sila aktifkan push notification agar bis kita tidak ketinggalan dengan sajian terkini kami.
2: Saksikan dan dengarkan rancangan kegemaran bis kita worldwide dari RTB Sukma Indra ke Go Live.

0: Radio, National FM, Pilihan FM, Pelangi FM, Harmonia FM dan Nur Islam FM.
1: Video on demand VOD dan audio podcast. Semuanya kini di hujung jari Auda.
2: Muat turun secara percuma RTB Go melalui App Store dan Google Play. Kini menonton TV dan radio semudah 1, 2, 3. RTB Go dan kami untuk bis kita.
3: Inilah Radio Brunei.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Nurul Wafa Muhammad dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat bercemar duli ke Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk daerah belait. Penyertaan segenap lapisan masyarakat pada Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk bukti Kebawah Duli Yang Maha Mulia sangat dikasihi kerana berjiwa rakyat dan menjadi inspirasi generasi berwawasan. Seluruh rakyat dan penduduk daerah belait hari ini menjunjung keberangkatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wad-Daulah, ibni almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairi Wad-Din, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bercemar duli ke Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk daerah berkenaan. Kibaran bendera kecil dan paluan hadrah menyemarakkan lagi keberangkatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia di Padang Bandaran Jalan Sultan Kuala Belait. Keberangkatan baginda dijunjung oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Sosial dan Tenaga Manusia dan Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri selaku pengerusi Jawatan Kuasa Kebangsaan Sambutan. Berangkat sama paduka-paduka Ananda dan Adinda Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri. Dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran di Gadong Sahibul Mal, Pengiran Muda Haji Jeffrey Bolkiah. Persembahan khas bertema Raja Terbilang Rakyat Gemilang melambangkan rakyat menyambut keberangkatan dan mendaulatkan raja yang dihormati dan disayangi. Dijayakan oleh 350 peserta, konsep persembahan menggambarkan generasi belia negara yang bersemangat, proaktif, berjiwa besar, progresif, dinamik dan berwawasan yang ceria dan gembira terhadap kepimpinan dan pemerintahan baginda yang adil dan bijaksana. Kebawah Duli Yang Maha Mulia seterusnya berkenan beramah mesra bersama para peserta

dan penanaman, pengurusan ladang, sistem pemantauan serta pengendalian lepas tuai. Majlis penyampaian sijil diadakan di Agribusiness Jabatan Pertanian dan Agri Makanan Kampung Rimba pagi tadi. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Awang Haji Nur Azri bin Haji Muhammad Nur, pemangku timbalan pengarah selaku wakil pengarah pertanian dan agri makanan. Pensijilan BPF merupakan salah satu program di bawah Jabatan Pertanian dan Agri Makanan bertujuan memberikan pengiktirafan kepada ladang dan mengamalkan perladangan tanpa penggunaan racun kimia. Dengan adanya pensijilan berkenaan, syarikat-syarikat yang diiktiraf layak untuk menggunakan label rasmi bebas racun serangga Brunei pada produk mereka, sekaligus meningkatkan keyakinan pengguna terhadap sumber makanan daripada tanaman yang selamat dan bebas racun kimia. Pensijilan tersebut juga meningkatkan ketelusan rantaian bekalan serta memudahkan pengguna membuat pilihan hasil tempatan. Perkembangan dan perancangan projek pembinaan masjid yang telah dan akan dilaksanakan menggunakan tabung dana bagi pembinaan masjid negara Brunei Darussalam antara yang diberigakan semasa program Jeraya Wara di Kementerian dan Jabatan Kerajaan di negara ini. Hari ini program diadakan di Ibu Pejabat Jabatan Kerja Raya Kementerian Pembangunan dan dihadiri oleh pegawai dan kakitangan jabatan berkenaan. Penerangan mengenai tabung dana disampaikan oleh Awang Haji Asminan bin Haji Cucu, pemangku penolong pengarah Hal Ehwal Masjid Kementerian Hal Ehwal Agama. Penerangan merangkumi latar belakang dan tujuan penubuhan tabung, kaedah serta mekanisme kutipan dana. Pesta perayaan Pekan Tutong sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duliang Mahamulia ke-80 tahun akan diadakan malam ini di kawasan Padang Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutong. Menurut Jabatan Daerah Tutong, beberapa jalan akan ditutup sementara. Jalan susur dari Lebuh Raya Muara Tutong Hala Blaid menuju Pusing Keliling berdekatan Hua Ho Petani Mall, jalan susur dari Pusing Keliling berdekatan Hua Ho Petani Mall menuju Lebuh Raya Muara Tutong Hala Blaid dan jalan susur dari Pusing Keliling berdekatan Perpustakaan Daerah berkenaan hingga Simpang Kompleks Dewan Kemasyarakatan Tutong akan ditutup bermula 5 petang sehingga selesai pertunjukan bunga api. Sementara itu, jalan susur dari Jalan Pengiran Ahmad iaitu bermula dari simpang berdekatan bangunan UNN hingga ke simpang Hospital Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Tutong dan jalan susur dari simpang Kompleks Dewan Kemasyarakatan Tutong Hala Pusing Keliling berdekatan Perpustakaan Daerah berkenaan akan ditutup bermula 8 malam sehingga perarakan selesai. Antarabangsa. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu memberi amaran ketika dunia berdepan dengan peperangan dan ketidakstabilan. Satu lagi krisis semakin meruncing yang tidak mengenal sempadan serta menjejaskan kehidupan dan mata pencarian di seluruh dunia. Berucap kepada para pemberita di New York, Tuan Antonio Guterres berkata, ramalan terbaru oleh Pertubuhan Kaji Cuaca Sedunia WMO memberikan gambaran daripada Ogos hingga Oktober fenomena El Nino semakin memburuk, menambahkan lagi kehangatan planet. Ramalan WMO menunjukkan hampir semua kawasan di bumi dijangka lebih panas berbanding biasa. Justru Tuan Guterres menekankan perlunya setiap bandaraya dan negara merangka pelan tindakan kesihatan berkaitan haba, sistem amaran awal dan langkah kesihatan awam yang sampai kepada semua komuniti. Spanyol mengarahkan permulangan pendatang yang memasuki enklaf negara itu dengan kebanyakan daripada 50,000 orang yang menyeberangi sempadan melalui darat dan laut kembali secara sukarela. Perwakilan Kerajaan Spanyol di Ceuta dalam pada itu berkata, 57 jasad ditemui di sempadan dan kemungkinan lebih banyak lagi akan dijumpai di sempadan sebelah Maghribi. Poland menyerahkan surat bantahan kepada Duta Rusia setelah peluru berpandu Rusia mendarat di wilayah Poland. Warsaw mengesahkan yang projektil tersebut yang jatuh di timur Poland pada Khamis lalu adalah peluru berpandu milik Rusia. Insiden tersebut adalah yang terbaru dalam beberapa siri pencerobohan ruang udara di bahagian timur negara NATO. Ia mencetuskan kebimbangan yang perang di Ukraine mungkin memberi kesan kesempadan negara sekutu. Jurucakap Kementerian Poland menyatakan kecaman tersebut dan meminta bagi penamatan langkah yang

0: membahayakan nyawa dan keselamatan penduduk di samping menimbulkan resiko bencana penerbangan. Berita sukan seketika nanti. Temborong Datus dengan kerjasama Majlis Perundingan Kampung Rancangan Perumahan Negara Kampung Ratai mengadakan pertandingan dart bergu lelaki terbuka sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duliang Maha Mulia yang ke-80. Pertandingan diadakan selama 2 hari sehingga kemarin di Dewan Kemasyarakatan Mukim Bokok. Malam tadi berlangsung majlis penyampaian hadiah yang disempurnakan oleh Awang Hassan Baha bin Haji Umar, pemangku pegawai daerah Temburong. Pasukan dari daerah Brunei dan Muara muncul juara setelah mengalahkan peserta lain dari keempat-empat daerah serta dari Sabah, Sarawak dan Filipina. Badan Mengawal Bola Sepak Dunia FIFA membatalkan rancangannya membenarkan para pelabur swasta dalam acara utama setelah tentangan daripada para pegawai bola sepak seluruh dunia. Dalam satu kenyataan, Presiden FIFA Infantino menyatakan yang tujuan pertubuhan tersebut adalah untuk menyatukan dan memperbaiki. FIFA telah menimbangkan rancangan tersebut pada Selasa lalu yang boleh meningkatkan belanjawan sehingga $4.2 bilion bagi perusahaan maju FIFA yang baharu, anak syarikat komersial yang dicadangkan untuk menjalankan acara-acara seperti Piala Dunia dan Piala Dunia Club. Disampaikan sekali lagi berita utama. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat bercemerduli ke Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk daerah Pelai. Penyertaan segenap lapisan masyarakat pada Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk bukti Kebawah Duli Yang Maha Mulia sangat dikasihi kerana berjiwa rakyat dan menjadi inspirasi generasi berwawasan. Sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Nerima Haji Khamis dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya menerusi siaran berita perdana jam 5.30 petang.

0: 15 Julai 2026 adalah ulang tahun ke-80 tahun Hari Kepeteraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Perdana Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Wad Din Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Kesetiaan kepada Raja membawa kemakmuran hidup bernegara. Ya Allah, lanjutkan usia ke bawah Duli Yang Maha Mulia penerus kemajuan dan kecemerlangan masa depan. Daulat ke bawah Duli Tuan Patik.
1: Ciri terbaru RTB Go. Kini dengan ciri terbaru tambahan, Auda boleh menggunakan ciri casting sama ada melalui telefon bimbit atau tablet melalui skrin television. Dengan ciri tersebut juga, Auda boleh menyaksikan visual secara jelas ke semua program TV Brunei dan video on demand VOD kegemaran Auda. Cukup mudah dan cepat. Nikmati dan saksikan RTB Go di skrin TV Auda. Muat turun sekarang aplikasi RTB Go secara percuma melalui iOS App Store dan Google Play. Info lanjut di www.rtb.gov.bm.
2: RTB Go, Inspiration Towards Generation. RTB, sentiasa bersama biskita.
3: Doa terselamat dari segala jenis penyakit.
4: Bismillah.

0: Sekarang sebelum naik perahu, pastikan kita ni semua pakai jaket keselamatan atau ah. Kalau perahu ni dah menyediakan, baik dah cari perahu yang lain. Eh, lebih terjun kita ni.
1: Tunah, hampir si tempat kita ni depan lah.
2: Mat, walaupun hampir je, baik juga hati-hati. Malang ane, indah berpadah-padah.
0: Awe amitnya ane, banarnya si Elaya tu.

0: angkatan ke bawah Duli Yang Mahamulia di padang bandaran Jalan Sultan Kuala Belait. Keberangkatan baginda dijunjung oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Sosial dan Tenaga Manusia dan Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri selaku pengerusi Jawatan Kuasa Kebangsaan sambutan perayaan. Berangkat sama Paduka-Paduka Ananda dan Adinda ke bawah Duli Yang Mahamulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri, dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Digadong Sahibul Mal, Pengiran Muda Haji Jeffrey Bolkia. Persembahan merangkumi gerak laku formasi dan tarian kontemporari diterjemahkan dalam persembahan khas bertemakan Raja Terbilang, Rakyat Gemilang. Dijayakan oleh 350 peserta, persembahan khas melambangkan rakyat menyambut keberangkatan dan mendaulatkan raja yang dihormati dan disayangi. Kepimpinan berjiwa rakyat ke bawah Duli Yang Mahamulia sentiasa mengutamakan kebajikan, perpaduan dan kemajuan negara.
1: Daulat ke bawah Duli Tuan Fatih! Daulat! Daulat ke bawah Duli Tuan Fatih! Daulat! Daulat ke bawah Duli Tuan Fatih! Daulat!
0: Ke bawah Duli Yang Mahamulia berkenan beramah mesra bersama para peserta persembahan. Baginda seterusnya berkenan berangkat bercemar duli bagi majlis ramah mesra bersama rakyat dan penduduk daerah Belait. Berangkat mengiringi ke bawah Duli Yang Mahamulia, Paduka-Paduka Ananda dan Adinda Baginda. Antara yang menjunjung keberangkatan pada majlis ramah mesra ialah warga emas, anggota British Force Brunei, ahli beberapa persatuan serta warga syarikat-syarikat yang berkaitan dalam industri minyak dan gas. Ke bawah Duli Yang Mahamulia dan kerabat diraja kemudian berkenan berangkat ke Dewan Santap bagi majlis santap. Baginda disembah kenalkan empat individu yang memberi sumbangan signifikan kepada negara. Doa selamat dibacakan oleh Awang Muhammad Shah bin Haji Taib, Hakim Mahkamah Rendah Syariah Daerah Belait.
2: Semoga dengan itu sekaliannya beroleh afiat dan sejahtera dalam setiap masa dan keadaan.
0: Laporan Ahmad Nurul Airi Haji Rani untuk Berita RTB.
3: Penghargaan atas sumbangan signifikan empat individu dizahirkan semasa majlis ramah mesra bersama rakyat. Ini setentunya akan menyuntik semangat para beri lain untuk terus berbakti kepada negara.
4: Sumbangan kepada negara anda semestinya bermula dengan sesuatu yang besar. Kadang-kadang ia bermula daripada sesuatu idea yang kecil, tetapi akan dengan usaha juga kesungguhan dan juga semangat untuk memberi manfaat.
5: Mengurangkan kebergantungan negara kepada import makanan dan mencapai sasaran security makanan Brunei. Nasihat saya kepada generasi muda ialah cari jalan untuk menyumbang bakat anda dan berusaha gigih.
6: Mengambil pekerja-pekerja bekas bantuan dan di sana juga kami sama-sama mengubah hidup, cara hidup kami ke arah yang lebih baik.
7: Kita ni haruslah mengambil setiap peluang itu untuk memajukan diri atau menaikkan lagi nama negara Brunei Darussalam itu, bukan sahaja untuk di dalam negeri, malahan untuk di luar negeri.
3: Brunei Fitness Festival BFF 2026 menghimpunkan komuniti kecergasan, atlet tempatan dan antarabangsa serta orang ramai menerusi pelbagai pertandingan, aktiviti kecergasan dan pengalaman gaya hidup sihat. Festival diadakan sehingga esok di Bridex Jerudong. Perasmiannya disempurnakan semalam oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar

0: rakat dalam Majlis Ramah Mesra. Sekian berita perdana dari Radio Brunei, disunting oleh Agnita Idris dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada pukul 8 malam nanti menerusi Berita 8 Malam.

0: rahmatilah Raja yang kami kasih. Ya Ilahi.
1: Ya, pada 15 Julai 2026 adalah ulang tahun ke-80 tahun Hari Keputeraan Kebahadul Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanal Bilqiyah Mu'azzaddin Wad-Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Mur Ali Saifuddin Sa'adul Khairuddin Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam. Raja berdaulat, rakyat taat, negara berkat, Ya Allah lanjutkan usia kebahadul yang maha mulia memimpin negara aman bahagia. Daulat kebahadul Tuan Patik.
2: Hanya di Nur Islam Radio Brunei 93.3 94.9 FM
3: Wadah Tarbiyah Insan.
1: Ya, ada bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Auda bersama saya Arfan di dalam ruangan Salam Iman dari pukul 5 hingga 8 malam nanti. Dan insyaallah pada pukul 6 nanti kita akan dengarkan zikir harian petang, dan insyaallah pada 6.37 minit petang kami akan bawakan secara langsung dari Masjid Umar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan, yaitu adzan fardu maghrib, salat fardu maghrib berjemaah dan salat sunat hajat, ya. Dan 6.37 minit petang juga kita akan bertukar takwim hijrah dari 17 ke 18 Safar 1448 hijrah, ya. Dan awalnya insyaAllah untuk selepas ini kita dengarkan Mahfuzah Pepatah Arab terbitan rekan setugas Harun Haji Hidup. Selamat mendengarkan.
4: Mahfuzah Pepatah Arab. Pepatah Arab kali ini berbunyi Asyarafu bil adabi la bin nasabi. Asyarafu bil adabi la bin nasabi. Kemuliaan itu dengan adab kesopanan, yakni budi pekerti, bukan dengan keturunan. Kemuliaan itu dengan adab kesopanan, yakni budi pekerti, bukan dengan keturunan. Renungkan bersama pepatah Arab untuk kali ini. Asyarafu bil adabi la bin nasabi. Kemuliaan itu dengan adab kesopanan, yakni budi pekerti, bukan dengan keturunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: به ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiada tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokok Resep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah

menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas Auda boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan Auda sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas Auda dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan melainkan Engkau. Engkau telah menciptakanku, dan aku adalah hambamu, dan aku adalah dalam perjanjian dan ancamanmu. Aku tidak berupaya, dan aku berlindung denganmu dari kejahatan yang telah aku mengiktiraf akan dosa-dosaku. Maka ampunilah dosaku, kerana sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa-dosa melainkan

0: Nurislam, Radio Brunei Wadah Tarbiyah Insani. Waktu sekarang 6.1 minit petang. Dan untuk seketika kita ikuti zikir harian waktu petang.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'a. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, selamat mengikuti rancangan Adhkarus Sabahi wal Masa, yaitu zikir-zikir waktu pagi dan petang, yang mana untuk menghidupkan keindahan hadis-hadis

Ketika Ibrahim bin Adham, seorang sufi, berada di tengah-tengah pasar Basrah, beliau telah dikerumuni oleh orang ramai. Di antara mereka ada yang bertanya, "Kenapakah doa kami tidak dimakbulkan Allah, sedangkan kami bermohon kepadanya?" Jawab Ibrahim, "Kerana hati mereka buta disebabkan 10 perkara. Kamu mengenal Allah, tetapi kamu tidak menunaikan suruhannya. Kamu menyangka kamu cinta kepada Rasulullah, tetapi kamu meninggalkan sunnahnya. Kamu telah membaca Al-Quran, tetapi kamu tidak beramal dengannya.

kamu telah makan nikmat Allah, tetapi kamu tidak tunaikan syukurnya. Kamu telah berkata syaitan itu musuh kamu, tetapi kamu tidak menentangnya.

Doa agar diringankan bebanan hidup, diselamatkan di akhirat, dan ditolong di dalam melawan musuh Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auda, setiap orang tidak akan sunyi dari ditimpa masalah, bebanan, kesusahan, dan kesulitan hidup. Semua itu adalah merupakan ujian dan peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengukur sejauh mana tahap keimanan dan ketakwaan kita terhadapnya. Sebab sebagai manusia, kita sering terlupa serta lalai dengan tanggungjawab kita sebagai hamba Allah. Di dalam dunia ini, banyak perkara-perkara yang boleh melalaikan dan memalingkan perhatian kita daripada mengingati Allah dan hari akhirat. Sesungguhnya, dunia ini adalah tempat ujian. Setiap orang pasti diuji oleh dunia, sama ada ujian itu di dalam bentuk kesenangan maupun kesusahan. Sesungguhnya Allah itu Maha Adil, Maha Penyayang dan Maha

pemberi. Hakikatnya, Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah menimpakan suatu beban kepada hambanya di luar batas kemampuan kita. Akan tetapi, setiap kali ketika kita diuji oleh Allah, kita merasa tidak sanggup menanggung ujian tersebut.

Di tempat 1 minit dan daerah Melit pula ditambah 3 minit. Baiklah, awal pendengar yang dirahmati Allah, sebenarnya kita akan ikuti secara langsung bacaan tarhim dan seterusnya seruan azan subuh dan salat fardu subuh berjemaah dari Masjid Umar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan.

0: والسلام، والحمد لله رب العالمين.
1: Alhamdulillah ya rabbil alamin. Awak dengar ini rahmat Allah. Demikian tadi azan yang mendadakkan masuk waktu pagi menunaikan salat fardu subuh. Secara langsung yang kami bawa dari Masjid Umar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan. Sementara itu masuk waktu syuruk ataupun waktu subuh akan berakhir pada pukul 6.17 menit pagi dan waktu duha bermula pada pukul 6.40 menit pagi. Alhamdulillah, awdab dengar rendah rahmat Allah untuk pertemuan kita hari ini, hari Ahad 18 Safar 1448 Hijriah bersamaan 2 Rabiul Agos 2026 Masehi. Awdab dengar rendah rahmat Allah, kita renungkan seketika sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, sesungguhnya amal soleh yang akan menyusul seorang mukmin setelah dia meninggal dunia kelak ialah ilmu yang diajarkan dan sebarkan, anak soleh yang ia tinggalkan, mushaf Al-Quran yang diwariskan, masjid yang dia bangunkan, rumah tempat singgah musafir yang dia dirikan, sungai yaitu saliran yang dia alirkan dengan sedekah yang dikeluarkan di kala sehat dan masih hidup. Semuanya ini akan menyusul ketika dia meninggal dunia kelak. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Baihaqi. Audhub dengerin dirahmatullah, berdasarkan hadis tersebut, terdapat 7 perkara amalan yang dilakukan oleh seorang mukmin yang akan mendapat pahala yang berterusan mengalir kepadanya walaupun dia telah meninggal dunia. Perkara-perkara tersebut adalah seperti berikut, yaitu yang pertama, ilmu yang diajarkan dan sebarkan. Yang kedua, anak soleh yang ia tinggalkan. Yang ketiga, mushaf Al-Quran yang dia wariskan. Keempat, masjid yang dia bangunkan. Kelima, rumah tempat singgah musafir yang dia dirikan. Yang keenam pula, sungai yaitu saliran yang dia alirkan. Dan yang terakhir, yang ketujuh, sedekah yang dia keluarkan di kala sehat dan masih hidup. Audhub dengarin dirahmatullah, ilmu yang diajarkan dan sebarkan yaitu bermaksud ialah ilmu yang menunjukkan pemiliknya kepada sifat tawadu', mengamalkan ilmu yang dia sampaikan, sentiasa bermujahadah, menjaga hati, menjaga anggota zahir dari melakukan maksiat, takut kepada Allah, berpaling kepada dunia dan penuntut dunia, menjauhi orang-orang yang mengasihi dunia, meninggalkan apa yang abadi dunia, meninggalkan apa yang ada di dunia kepada ahli dunia, suka memberi nasihat kepada makhluk, baik berlaku terhadap makhluk, suka duduk bersama golongan ulama, memuliakan kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala, dan menghadapkan diri kepada apa yang mereka utamakan. Apabila kita sampaikan sesuatu ilmu kepada orang lain dan ilmu tersebut diamalkan dan disampaikan semula secara berterusan hingga di hari kiamat, maka kita tetap akan mendapat ganjaran pahala yang berterusan. Begitu juga sebaliknya, ilmu yang memudaratkan orang lain atau ilmu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, pengamal ataupun penyampainya yang akan mendapat dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan dosa yang berterusan sehingga hari kiamat jika diamalkan dan diikuti oleh seseorang. Oleh itu, jauhilah diri kita daripada perbuatan dan amalan yang boleh menyesatkan diri kita sendiri dan juga menyesatkan orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, tiadalah sesuatu sedekah yang lebih besar yang disedekahkan manusia seperti penyebaran ilmu. Hadis riwayat Ad-Dabrani. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud dari Imran bin Hasyim radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya akan ditimbangi di akhir di hari kiamat nanti tinta

amam akan ditimbang dengan darah syuhada. Maka beberapa tindak ulama lebih unggul mengalahkan darah syuhada. Hadis riwayat Al-Murhabi Ad-Durul Mansur.

Saudara pendengar yang dirahmati Allah, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermaksud, apabila mati seorang manusia, maka terputuslah segala amalannya kecuali tiga perkara: sedekah yang berkekalan atau ilmu yang dimanfaatkan oleh orang, dan anak yang soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Imam Muslim. Anak yang soleh adalah seorang anak yang sentiasa berbakti kepada kedua ibu bapanya, sama ada semasa mereka masih hidup ataupun ketika mereka sudah meninggal dunia. Jika ibu bapanya masih hidup, dia akan menghormati, menyayangi dan mematuhi perintah kedua ibu bapanya tanpa derhaka dan menyakiti hati mereka. Tidak terkeluar perkataanlah atau memarahi ibu bapanya jika mereka sudah meninggal dunia. Sentiasa dia mendoakan kesejahteraan dan mohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya mereka terselamat daripada azab kubur dan diampunkan dosa-dosa mereka.

Alhamdulillah, awal pendengaran di rahmat Allah. Demikian tadi kita ikuti secara langsung salat fardu subuh berjemaah dari Masjid Umar Lesefdin Bandara Seri Begawan. Sementara tertutup masuk waktu syuruk ataupun waktu subuh akan berakhir pada pukul 6.17 pagi dan waktu duha bermula 6.40 pagi. Bila waktu surah 5.30 pagi waktu Brunei. Darussalam.